0: E hune cha kut nui pe gan ni no hun na e che ste ta miam ta kwan na u su ku ban ye su men ule man an cha ni hna stan ha is pati pitche te kut mo anu me kwat hune ne ku ban ye kap ban das hune je twin sub de ban menu e be sa chi mna sta e ude ta no tu de su ka ma ka wo we sta ni ban ne ja wo we na ni ban ne ne ga ga man ta wat ne ne to ba ni si hen ja ta ko ne man ne span ne es pan do ta se wan ma ka chi man da wat ne me man man no ni ban ni si hen ga na nan chi wo we na ga no te chi ma wo we na ga no ja pa be chi wan pa be ji hok ni me si wan ben na ma ma ta chwe ga ne chwe ga ne ta se wan Hanetis Panutin, Pegone capam the one again, Nicky Nanuta, Chino Stapstanano, Stapstanano, Nicapam the one again, came on the cellular noide.
1: I to treat him love Tanan, Nui Payton, Nui Payton.
0: Mate, we young Puji, I know, Nepluza, Puji, go, I know, I admit to the go, I'm driven us. Po putuan ispan dapatan idne man dapatan ajima koman am jebno ne ne ne ne la batterie mo ino po putuan ispan
1: abu hochi
0: in trick man picture
1: dan en duita batan
0: ko dan one the dan bernard pour miama ne hinja chen de dona We need to do one check. Dabatan, the demina when I was tabatan, the demina, singing tabatan, the way it's been done. Chirani spinners, pullman, what pullman, he's in the blip. Egg may not spring down the way, had yet to want to see in the dim stagger doctor. Ham, I didn't hear the name, I found the one again. Mobile clinic, he got the only gallery of the capital, little one, the catawas or the name, I found the winning in the Kami orang tak ketawa ni juga, putu kau tu dia ni tahu juga. Ekonomi nak kau itu dia itu. Ekonomi kuat kau ini ke, tetapi macam tu kami orang tu sekarang nak pasti kau dah cek jadi pichet ni tu kerja jadi dah nak pasti orang dia itu. Kerja si pichet tan mana mina di Spanyol bukan ni ni ni tu siapa. Ekon, tapi nak western jadi sangat pun sangat pedas. Western mahu ekonomi China tu pasal macam tu orang hati stata ekonomi jadi That's the good to be able to do. I want to get a name, it's one, it's true. We have to work. Tadima did do pay when Kajin and we now smack a gamma squin, the tea, Tatsajin and go, blame me, no. I did a Bahamok with 20 span. Oye, hamu guna je pun saya nega ni stop itu mana. Dan ini kadit mobil klinik jam ni bel ke mak telus sabsta yang aku ya ni hab deh pati nu wet ni di ni ni nak.
1: Abanis pun ni. Abanis tet nasi je jika hulio ni tet tan dua.
0: Niwe judi pa, niwe judi ane pegun tet tan ni ni nu hab deh ni kat pici ane pun hab deh ni pas ni nu.
1: Ja, hon är fem år inte, då tänkte jag på
0: honom. Själv den är då, säger du?
1: Själv den. Ändå har vi ju helt spett ett tag på en grej idag på Ilius, en annan Dolly Rebecca Parton.
0: Har ni med att hitta? Vi har hittat och bedde ni var innan?
1: Jag tror att jag har ett ställe här på Ilius. Jag tror att jag har pekst. Tjepi honom när jag tror att jag har pekst min nolahogtas. Le 19 janvier en 1946. Ma stilem, tout doit être, et étawet, 100 millions et fa, pas de lui, ben, Tennessee. Et quoi, oui, l'arno, 3000, le stuchem d'Armadlo, et fa, tout le monde, ben, n'a comme on, ma scatat. Ah oui, lui, c'est un anneau. Kuka minu niki toza. Mistä tsei huo hina nisa.
0: Ja tout puhun sa.
1: Tout puhun, kun mut ne luna tumui tähän tämän ylpäne. Hän on kumis liikko pohja, hän on kumis. Mistä ne stoab maara nu niki. Hän on tämän. Hän juvi loa. Mitsi viilök. Hän on puhutu huilök. Hän on puhutu huilök.
0: Hän on puhutu huilök.
1: Awak belum ni wilo.
0: Karena mana yang dah hit kan anda, muka kat situ kini hingga dance, kau cuma dia hingga dance. Pucuk sini muka.
1: Hostel ni punya hutang nune gay lihat Dolly Parton. Kat kau ni zah. Ayo ni bigo wilo, ayo mentos, mentos nama wilo. Cancer hingga dia.
0: Mal hasil itu mana nusu kau nombor nak mencari mabu. Ben vadjuit madnu da hitte kan da mugni kan da machine ga danja Karen Pinet Fontaine no we non de Theodine no se madia a volet na skem madnan ga ji wi de pniat tu de mogdo Bernard Fontaine min Muriel Roth Macap Mendes
1: Bernard Fontaine
0: Karen mo na de Karen Pinet Fontaine possi de Bernard Hervé ta oui venez yamul